0: nekwendero yemurungu. Cushion de shikyu mye kwambire da nyamo nkada inyanya shabo de nya uretri ne shongo sine
1: Meru FM ngwatanero ya ameru ruru irwe mborwa eda.

0: matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ata.
2: Kulinga na buang ko na to and the rest of the condition the good makrem PM and KM PM and KM vice president in PM and I'm going to get it to you. Mm-hmm. So, kulinga na o tio buong bakumbera mulia yung amto aya kaya kabitya makuro ako ko yung mulia yung yung tio buong kamuro da kabitya wabre wabay rin na kabi na kendre at na uti kira na ata yung lichya garaka.
1: Mm-hmm.
2: Oga taro ko na for example, Kuma Sandia, TV, Nimanga, Mokoli, Mambura, Ekura, not to call him Marina. But I got a man, Tiki, and I was in a big young Karakana and carrying this. Oka Tara, Yandana, Etimaka, and Opera Quadio, Oma, Aukova, and Dona Etimagunka, Kodimo Kodima. Iran tiye ke dalam MPI Maya ini tiye kamarengo naya ini lah barat. Inba mana dia ko dia dia temu kau di mobil tiung buat tu. Nanti oga taro kau na oga waktu maguta kuringan abah mai tiye ke dalam ini nanti. Kira oka ya ura dah ini. Maguta mama kau yang jadi temu temu kau di mana. Wanita tiram tu muka macam ni tinggi mana, malah tu mati ni kau cuma kau di mana tinggi dia. Kendali kawan baca siap, kendali kawan baca cuma uta nanda baca siap kira kau bawa na baca nanda jadi jadi korong kan mira. Tapi kalau gaya mana tiada tu nak kendi, tu nak kendi, kira si kendi, si nak tiram aku menyau malimu. Contoh teruk aku gua gua kendi, cem tu aku menyakiti tan tu aku ayam muka moriku. Kende, aku cakap tanto wah, siapa bawa madra wah, mungkin juga tu, juga tu, juga tu nak kau bawa madra, di tanah baga tiba siapa? Kenda tu nak cakap lagi itu membuka. Tu kau nama, kamu tak mahu tadi mana itu, tadi cakap siapa lagi ken? Baba, tadi siapa bawa kuda kalau muka muka ni? Baga tu kan, apa kan dia, si siapa nanti dia nanti tu kerumah siapa mana? Kini wacara sini apa bahagia tekan bahagia bahagia tenang bule ciri orang tiga bahagia dia. So di sini engkau nak mai taman mau mau tafadhal itu jibul jiran nasi presiden tu. Abai siwa ke kan di jenggeng do jenggeng di tinggi ramalan nanti di situ tekan jenggeng di muka aku itu tawar akagi. Dari sini apa teri kau jinak ni dia ni ni ni aku wajib tenggeng dari sini tegi. Tu bandu plan. Kalau kalau kita ada yang mana mahu ni. Entah kiraan kau dah macam siapa nak kau di magandi. Nah, boleh. No mumbere. Nanti kau nak tegak atau kau kita hari boleh ke?
1: Mantu jadi donggi.
2: Aiyah, hari boleh. Nanti kau nak mantu macam mana?
1: Jazawa. Thank you. 0702-965-968 think no longer made the Machedo, Narea Bonieri. Caxton Witty, which are all common. To the Yerro Rongero Tawa, so the Menti Road Race, Bereruja, Kumerui Covid, Kedakasa, Sana, Caxton Witty. I drank a yaw, Witty Kedro, we were made on Gajo, which are Muru. Turu makanya mabuana. Nanya Caxton miunge inyawa na kedeke. Caxton ichionde. Caxton ichionde ni kedeke. Na mwalimu ndobi ale ale ale ale ale ndare ne inyawe. Na bon kedeke

0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ña se bodeña o retrini chongo cine.
1: Meru FM Guatanero ya ami.
2: Yesu yesu tuitite oo buega kabisa karo kono kau kambere kire kaku wakana okuma na kidomo o mudhikiria yes demwe etuitando makosa nondubo jara batidhi tie ndi metedara makosa jao ikuringana na uninge narato abekire wega mtu nara debati oedia mtu mchoro debati kwa mchorere oka okalera ago dokangeri oturo anyway ngekurikana gya gweta nambere kugeria munya na munya kajwaku kire kyo de ki gya soko fasta mbecha ire aje nyingi mamudikiri by the way na ndio kuira betire kuingano ne mono bet ire ikuingano ne mono ni chiringi engiri makana jadatu 300,000 ya mujikiria utoa na mira lakini urori tembeche nyingi kabisa na rita chiringi ngiri makana ngiri mirongo etanta tu na inya 64,000 yu icho ire ikiri mpango juu juu kukubia aturo mbena tu ilikire mono lira tukeru ati kwe mundu urara chiringi ngiri makana jadatu ikeru tuwa kukurukira mpango juu juu juu kukubia kana kainda kaka ka kukubia inya star 671 hash kendo atara boxi mwakira boxi tanta tuiro kunenkeriwe ukumera umudhikiria ni wikira betie kue chiringi 39 na tukirekiria ri mbejiri kethiro kire keboxi kiu atara umenye wikiro kire mpesa yaku mara hiyo hiyo. Good morning, it's a wonderful morning.

0: Rara Caviar.
1: Untuk kusyon di siang Jumatatu muangkan Jumat ku ambil yatainya syaru kiri muangkan damu guanja syamudanya nap muari mu mawiran tutu muari.
2: Oh yes, namu dikirikan kuanda awe okia namba ya muntu mu oria angkum bakudu anawe esindirita kanto mbegu ya kanawe kanyamu alalia neke natu endere negongona wacha tusikie uyu kama kuna kakitu amekura ngoja nge kwa jikana ya ukone kwa Meru FM kwa tani ya Meru kumadhochi muankanto onyere natu iguo